mango ya be bon san ya malo bo bale moto pana te mango diem ne nenga igi pa moto bamba tie moto benga na sende yal bur yal yudand yal igi da sama farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock bele boli mango diem ne nenge ai ponde mumon nambabe epp e adema bol le pan kuyen bank mbati yi sunu banki ai nye douane poi anu jende po ai gonye kapopoi anu gangpo te boatin tierika moto bolu bolu be ke bien kuara moto tiengana moto la ne ke bvrugla kenedi stock nenge absonic motomba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tiengana mobe kenedi stock nenge ke pa bon tiena kleda ke pa ai bal te boli bubugala nganu ngambian kunyem paman ke bien ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy Stock nanga iyalon kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nengi telamantie pinwe fam yengan luo pinna yengan luo pin luo bien nani lanika pinwe yengan le pinta pinta pinle yengan le dalkol Kennedy Stock yai lanan chel tani dal kesayang lad dal